Ta solo layan ke utela tanoken. Ulasuna sulivat anagamer apa